Nikitoa nine tsawel tsawel tsawel Which ognele ne moa tlak tipak tipak An mochipak tlak tipak tipak Tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak